hosure lebon mala mal maka ire neno muto mala dito tiu kere pajene remo karago angeo lutiano ma pol chamo kana pegramon yang muto birgena ngo meno meno mattress nyomo falisi so be jan man logo ni ki bol dito fudong te ye age diga neno kira yu ngo ma kramo konya en kere pian dokmi abortion ati